Lee Fei Jung. Baik kamera tu demi dino dalam bed frame bawa. England Lee Fei Jung sentiasa kalau kuala di malu bawa Korea phone bawa dengan sembilan Dickie and Rice. Korea nak ada penalty atering, penalty atering. Mixer kontra bola di fakir area bear menetering. Anak kas mixer kontra bola Korea phone bawa atyang Korea ada betul mereka kari di England kontra bola atlevi atyang Korea menerani Gordon. Penalty kerana di malu sepensat di fakir media sama area atering apa Harry Kane nadi bola mahabur baru ini. Gol di atering keeper bola atlevi Eli. Armatik Colorado. Madrona carry bola atlengas. Bar de kulun tre natta tangol etren din bola sensa kal kan tangol fato. Mexico half tren din bola kuria dif ane frato armatik bola atlen kuria medeni Alvarado kuria mati ab Spence ga natta fato. Ji Alvarado na ga din bola bi faro. Godre carry Mexico kulun tre jam tren vetuni. Inggris lat kulun tre England kulun tre bola atlen kuria men penetri carry tangol fato din bola. Penetri etren. Gai he bola tak kuria fona Mexico sensa kadi ma fenuji bola ni bear wang bear me kuring keeper bola tak adi first minute kuli 40 minute me armati fawa fun kuli fa Mexico kurun tering epil kuna dis penalty ke kurun mung atene Mexico kurun tering hamida sam England half tering hamida ro penalty kani kuria jilaf fidalo kuria Colorado Colorado ani kas di penalty tering din bola tang kuli fa dun atene fidalio atla penalty tering nagadi bola gol dia carry me faru keeper Bola di faham korban area bear wanita sahaja Mexico korun tinggal dah kuriya Colorado penetri akhirnya bola faham kuriya jela naga dengan bola faham faratan penting mungkin husko faham area kanada diman di faham Alvarado Alvarado main kontrol kofa kuri mati Spence kuya natto Gordon kuya natto faham tanggul faham tadi bola kontrol kofa area teri naga dim bola kontrol kofa faham tadi jela kari dia korun tinggal jangan menteri bola di faham tu kari dia England korun tinggal bola terlihat tanam offset kuri Mexico korun tinggal Mi macam ke fortum offside ke mana orang hendak main? Ini koring offside, mi macam ke fan? Mi haru replay dekat ni Mexico koron teriye, jangan orang mau teriye. Foul dek kama vedan kama bay itu replay tu fan yang dia. Salis M minute kulef macam ke adi H minute kulef, thine deko England kuri waktu. Ek koron teriye foul half mereka maduko kulef medani foul half bagi sabuko. England juga faham tak boleh kau untuk lihat dekat rakka dah kini. Kuriya phone mana dia boleh? Mexico penetri akhirnya Mexico kau untuk faham kau boleh kencing kontra kau dah kuriya. Dia boleh. Bodoh bodoh mati kuriya phone mana England kau untuk keeper boleh dia boleh Alvarez atlaf. Keeper dia boleh atlaf Alvarez kuriya medan kari jilan kuriya ngan kariya boleh godong ngan natua. Kuriya dia boleh Luis Romo. Colorado, Colorado. Area tera naga dengan je bola ke area penalty tera kurun tera atlet area biar konsa bodoh kuriya phone bola. Far atlet bombing. Bellingham atlet kuriya phone bola. Menteri tera atlet fani kawes Mexico kurun tera Alvarez. Ane far atlet mati Colorado. Deep bola kontra kurun kurun mati abe Gordon. Gordon ke natto naga. Deveto moreni Alvarado. Dengan abe Spence Spence. Dekun tera natto fahat jela fadius fahat as ane kas Spence kuriya natto kuriya jela fani kah bola fahat dama ane kas bola fani kuriya jela Gordon natto jela bola fahat undi bija Mexico ane kurun tera kena bola fani fahat jela. Mati orang kaya kari fahat Eric Lira murni, anik kesal berada, ane bola.

ham akashwarum timan raskala ge haqqu dinay gen kale ge faan funuvi ufa verkam ge khabar devva bekalo kham gayai biru verkam ge khabar devva bekalo kham gay adi e ummat kan inzar kurabva bekalo isve gosfa nuwa evves ummaten nuwe